Mala khatu chat karlamas Abdel Hadi Baba Yaro la sile da karlamas karto jina jongan to do gremisa. Kan karas to so gremi makila tarjuk do bedim bisi dengan pa jem berde to ni makinta karsia ku je sat karge jine karma korgol mkar jine jongan to do munda ku je tarjuk do bedim kan pa jem berde ni je lai to dum patale si bogne rego bera gidi te kisene mgudun do ne mato dan dubalum tirum ga isun ko kanje kilami atel mulel dine je kar jine jongan to do munda makila tarjuk do bedim bisi dengan pa je ge agiji Rigoberto Donald Batalesi Clemento la copa de Rigoberto.

batu ayam koliri ni jirgin bawam filisis changlang aini mota kadang chogom mayam.

Mdada Singa yansi malangani ni nimbisi taji lo solto bola woy radio diffusion national tchadienne ke tasara kalas koka yan kadam ramad si guto nge kundum kandaga nini jo ade ni ke chuki alfred ni ke ali mohammed tijani nimba nge kundum kandaga kata siya woy ni ke regisseur d'antenne by asan alifa micro lionel nomen garno paningom jadinge na viri taji lo solto ta indaikum kere trosite sogu